0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang.
3: Ya, cuma perlu dua ya, bagaimana?

0: tidak banyak yang tahu. RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Iya, kita masih bersama di Spada ya, masih di Asa Cita, ya mencegah narkoba ya. Okay, next, yaitu minta bantuan profesional ya. Apabila kita mengalami stres, iya, semakin parah bahkan mengarah ke tanda-tanda depresi, ya jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Nah, orang tua juga bisa mengajak anak untuk menemui psikolog atau psikiater ya. Jika melihat tanda-tandanya, ahlinya bisa membantu menangani gangguan kesehatan mental yang menimpa anak ya. Caranya dengan terapi kognitif, perilaku, ya, terapi bicara atau juga terapi obat-obatan jika diperlukannya. Oke, jadi ketika sudah begini, ya minta bantuan profesional.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran nggak pensiun dini.
4: Iya, kita masih bersama di Asa Cita ya. Oke, strategi pencegahan narkoba yang efektif ya. Next, yaitu perkuat komunikasi dalam keluarga ya. Jadi komunikasi dalam keluarga itu berarti membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya antara orang tua dan anak ya. Jadi orang tua dan juga untuk rutin berbicara dengan anak yang mendengarkan cerita atau keluhannya serta juga menunjukkan perhatian dan dukungannya. Nah, juga bagi anak-anak juga harus lebih berkomunikasi dengan orang tua jika ada sesuatu yang membuat kamu ya merasa lainnya ya, jika suatu saat mendapat tawaran narkoba dari teman atau lingkungan sekitarnya ya. Jadi komunikasi itu penting untuk mencegah gitu ya.

gimana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ya teman puru dua, kita masih bersama ya di Sepada di Senyak Sacita. Oke, mencegah narkoba ya. Ya next, yaitu pilih lingkungan yang positif ya. Jadi memilih lingkungan yang positif sangat penting agar anak terhindar dari pengaruh buruk ya. Jadi termasuk narkoba. Jadi pilih lingkungan yang positif. Ya tempat di mana kita bisa mendapat dukungan, dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik ya. Dan berteman dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan sehat. Oke, teman-teman yang mendukung juga tentunya bisa membantu untuk menolak ajakan yang berisiko seperti penyalahgunaan

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi seru.

Nah, tentunya jika kita berada di lingkungan yang sehat, kesempatan untuk terpapar narkoba itu pun akan semakin kecil ya, gitu. Jadi, ikutlah kegiatan positif. Lalu kenali tanda-tanda awal penyalahgunaan, ini penting sekali ya. Lalu belajar menekan kita. Ya, para remaja seringkali ingin diterima di lingkungan sehingga bisa saja. Mereka tergoda ya untuk mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Nah, meski itu sebenarnya salah termasuk mencoba narkoba ya. Oleh karena itu penting ya untuk jangan sampai jatuh dalam hal itu dan juga berlatih untuk menghadapi berbagai situasi dan mengatakan tidak untuk narkoba. Oke. Seperti itu nomor 2 ya. Jadi biasakan juga untuk selalu belajar untuk mengatakan tidak. Lalu kemudian juga untuk peran masyarakat juga ya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pada selamat pagi teman perdua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Perdua Hitlist.
4: Ya teman Perdua, dan saya bersama di Perdua Hitlist ya. Yang pertama di top 20 dalam lagu pop Indonesia. Ya, seperti biasa 28 subscribe request. Kita punya Adik Govinda Sami Sumurangke selagi punya waktu. Adikara katakan saja. Arsi Widianto Tiaraan Bini Masih Hatiku Aroma Tumbuhlah Sebentar. Dita Wijaksono Setia Eklak Story Masih. Fani Ramansia Jalur Sederhana. Debbie Putri Halu Ada Jerox Tanpa Air Mata. Judika Ingkar Janji Keljo Kayal Jadi Nyata. Malik Inisial Kita Bikin Romantis. Naswa Sehingga Temu Bahagia Noise Spirit. Putri Ariani Teruskan Langkah Baikmu. Rio Prian Lelah Ada Rizky Febian Kata. Tiara Andini Ngeluhi. Tiara Andini Arsibianto Lagu Pernikahan Kita. Wab Widya Be There For You. Oke, itu lagu-lagunya. Ya, dan request sebuah 0851-984-7142 sekali 0851-984-7142 ya. Dan saya menunggu tema adik-adik Govinda. Saya misi merangkai selagi punya waktu dan adik-adik katakan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Esensi Buku RRI. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Outliers karya Malcolm Gladwell adalah sebuah karya yang memaparkan teori-teori menarik tentang apa yang membuat seseorang dapat sukses. Gladwell mengeksplorasi gagasan bahwa kesuksesan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh bakat atau kerja keras individu, tetapi juga oleh faktor-faktor luar biasa yang berada di luar kendali individu. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah ide bahwa orang-orang sukses seringkali menjadi demikian karena keberuntungan, kesempatan, dan juga faktor-faktor lingkungan. Gladwell menggunakan contoh-contoh seperti kisah Bill Gates, The Beatles, dan atlet hoki Kanada untuk mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor tersebut memainkan peran penting dalam kesuksesan mereka. Misalnya, dia membahas teori 10.000 jam yang menyatakan bahwa orang memerlukan jumlah waktu yang substansial untuk menguasai suatu keterampilan. Namun, keberuntungan dan kesempatan juga memainkan peran yang cukup besar dalam memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Selain itu, Gladwell juga membahas konsep budaya, lingkungan, dan warisan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Dia menyoroti bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, budaya, dan bahkan bulan kelahiran dapat mempengaruhi peluang seseorang untuk sukses dalam kehidupan. Dengan menggunakan pendekatan naratif yang menarik dan contoh-contoh yang kuat, Gladwell membuka pikiran pembaca untuk melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda. Dia menantang pandangan tradisional tentang kesuksesan yang hanya menekankan kerja keras dan bakat dan mengajukan argumen yang meyakinkan tentang pentingnya faktor-faktor luar biasa yang sering kita abaikan. Secara keseluruhan, Outliers adalah karya yang menggugah pikiran, yang mengajarkan kita untuk melihat kesuksesan dengan sudut pandang yang lebih luas. Ini tidak hanya memberi kita wawasan tentang apa yang membuat seseorang sukses, tetapi juga mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang lebih besar dari faktor-faktor luar biasa dalam membentuk kehidupan seseorang. Sekian esensi buku RRI.
1: Ya, masih barengan di Pro 2 Hitlist 52 ya. Kita mau ngecek lain WhatsApp-nya. Iya. Selamat pagi jalan siang Kak Jo, mari request lagunya Asim Dia Mutiara Andini Masih Hatiku ya. Oke. Okay. Iya, next song ada yang minta lagunya Arun.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Iya, masih bersama di Pro 2 Hitis dan Pro 2 ya. Oke, kita mengecek lewat WhatsApp-nya. Iya. Oh, mat siang Kak Jo, mari kita menjadi

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus ada

0: Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Gadis Kretek, karya Rati Kumala. Gadis Kretek adalah sebuah novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis muda bernama Mira yang hidupnya dipengaruhi oleh kretek, jenis rokok khas Indonesia yang terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh. Gadis Kretek bercerita tentang kehidupan Mira, seorang gadis remaja yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Timur Indonesia. Mira tumbuh dalam keluarga yang miskin dan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Namun ada satu hal yang selalu menemani Mira sepanjang hidupnya, yaitu kretek, rokok tradisional Indonesia yang sangat populer. Mira diperkenalkan dengan kretek oleh ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani. Kretek menjadi teman setia Mira dalam menghadapi berbagai cobaan dalam hidupnya. Kretek bukan hanya sekedar rokok baginya, tapi juga simbol kebebasan, kekuatan, dan pemberontakan terhadap nasibnya yang sulit. Ketika Mira remaja, dia mulai bekerja di sebuah pabrik kretek di mana dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial. Dia terlibat dalam hubungan percintaan yang rumit dengan seorang pria bernama Agung yang juga bekerja di pabrik tersebut. Hubungan mereka dipenuhi dengan konflik tetapi juga memberikan Mira pengalaman hidup yang berharga. Selama perjalanan hidupnya, Mira mengalami banyak perubahan dan pertumbuhan. Dia belajar tentang kekuatan perjuangan dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Kretek yang awalnya hanya sekedar pelarian juga menjadi lambang keteguhan dan semangatnya. Melalui narasi yang indah dan penuh emosi, novel ini menggambarkan perjalanan Mira dalam mencari jati dirinya dan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Gadis Kretek mengungkap konflik sosial, ekonomi, dan budaya di Indonesia sambil menyampaikan pesan tentang pentingnya keteguhan dan keyakinan dalam menghadapi hidup yang penuh lika-liku. Dengan latar belakang yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, Gadis Kretek adalah kisah yang memikat dan menginspirasi tentang perjuangan, cinta, dan pertumbuhan. Novel ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan, ada kekuatan dalam diri kita untuk mengatasi segala hal dan menemukan arti sejati dari kebebasan dan kebahagiaan.
1: Iya teman Perdua, kita di penghujung waktu ya. Iya. Oh, dua request sudah bergabung ya. Kak Jo, Fanny Ramansyah dong. Jauh sederhana, oke deh. Next song ada yang minta lagunya Feby Putri Halu ya. Oke. Iya, makasih banyak sudah bergabung dan sekaligus juga di penghujung waktu kebersamaan Kak Jo temani kamu-kamu. Ya nantinya pada pukul 11 ya. Kamu bakal teman oleh Kak Igo nanti ya. Sekaligus Kak Jo pamit. Dan kita ketemu lagi di siaran Kak Jo selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita,

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku berjudul Aroma Karsa, karya Di Lestari. Dan inilah esensi buku RRI. Aroma Karsa adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh Di Lestari, seorang penulis terkenal asal Indonesia. Buku ini menggabungkan cerita-cerita yang beragam, membawa pembaca ke dalam berbagai alam, perasaan, dan emosi. Buku Aroma Karsa mengangkat berbagai cerita pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, relasi antar manusia, dan berbagai aspek eksistensial. Di Lestari dengan cermat menyajikan karakter-karakter yang beragam dan situasi-situasi yang penuh makna. Salah satu cerita yang mencolok dalam buku ini adalah tentang perjalanan seorang wanita yang mencari jati dirinya dalam peluk, di mana ia melakukan perjalanan spiritual yang mendalam melalui meditasi dan pencarian diri. Cerita ini menggambarkan pencarian makna hidup dan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang seringkali menghantui manusia. Selanjutnya, dalam sebuah cerita pendek berjudul Bangkai, Di Lestari menggambarkan kisah cinta yang tragis dan mengharukan antara dua orang yang terjebak dalam takdir yang tragis. Cerita ini menggambarkan emosi manusia yang dalam dan bagaimana cinta bisa menjadi begitu kuat bahkan dalam situasi yang sulit. Buku ini juga mencakup cerita-cerita yang mengangkat tema-tema sosial dan budaya, seperti salah satu judul cerita pendek yaitu Hari Tanpa Tanggal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Kumpulan cerita dalam Aroma Karsa menyuguhkan beragam gaya penceritaan, dari yang realistis hingga yang mengandung elemen unsur fantastis dan magis. Di Lestari menggabungkan bahasa yang indah dengan imajinasi yang kreatif untuk menciptakan cerita-cerita yang mendalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Aroma Karsa adalah kumpulan cerita pendek yang menggugah pikiran, mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan berbagai nuansa emosi manusia. Di Lestari berhasil menghadirkan kisah-kisah yang menggugah dan memikat dalam karya ini dan membuatnya menjadi buku yang layak untuk dibaca oleh pecinta sastra dan mereka yang mencari pemahaman lebih dalam tentang manusia dan kehidupan.

0: Saatnya kita bangkit.
1: Bangkit untuk memajukan Indonesia.
2: Bangkit untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai penghalang.
3: Terus berjuang untuk meraih kemerdekaan dalam segala aspek kehidupan.
4: Bangkit untuk membangun masa depan yang lebih cerah.
0: Marilah kita jadikan momentum kebangkitan nasional untuk menuju Indonesia emas.

Esensi buku hari ini. Esensi buku hari ini datang dari sebuah buku yang berjudul Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Inilah esensi buku RRI.

Buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman adalah karya yang menggambarkan cara pikir manusia beroperasi yaitu dalam dua metode berbeda, yaitu pikiran cepat atau fast thinking dan pikiran lambat atau slow thinking. Buku ini memulai dengan memperkenalkan dua sistem berpikir yang berbeda dalam otak manusia. Sistem satu adalah pikiran cepat, intuitif, dan juga otomatis. Ini adalah pikiran yang muncul secara spontan tanpa usaha berpikir yang berarti. Sistem satu berguna dalam situasi sehari-hari yang memerlukan keputusan cepat. Namun, ini juga rentan terhadap bias dan juga kesalahan. Sistem dua adalah pikiran lambat, rasional, dan berpikir lebih mendalam. Ini memerlukan usaha dan konsentrasi yang lebih besar. Sistem 2 digunakan untuk pemikiran analitis, pengambilan keputusan yang rumit, dan juga pemecah masalah yang memerlukan pemikiran mendalam. Meskipun lebih akurat daripada sistem 1, sistem 2 juga lebih lambat dan memerlukan energi mental yang lebih besar. Buku ini membahas sejumlah konsep penting dalam psikologi perilaku manusia, seperti bias kognitif, heuristik, dan juga teori prospek. Kahneman menjelaskan bahwa manusia seringkali mengandalkan pikiran cepat atau sistem satu dan terjebak dalam berbagai bias kognitif seperti overconfident bias dan confirmation bias. Penulis juga menjelaskan konsep nilai utilitas yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Teori prospek menunjukkan bahwa manusia cenderung menghindari risiko dalam konteks keuntungan dan lebih cenderung mengambil risiko dalam konteks kerugian. Buku ini juga membahas peran emosi dan pengambilan keputusan. Kahneman menggambarkan dua jenis self yang ada dalam diri manusia. Yang pertama ialah self-experiencing yang mana merasakan emosi langsung, dan remembering self yaitu yang mengingat pengalaman dengan cara tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita bisa merasa senang meskipun pengalaman sebenarnya tidak menyenangkan, dan mengapa kita bisa merasa sedih meskipun pengalaman sebenarnya positif. Kahneman juga membahas bagaimana kebijaksanaan berumur panjang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang lebih baik. Orang yang lebih bijaksana memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketidakpastian dan juga ambiguitas dalam hidup. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih sadar akan cara berpikir mereka dan mengenali potensi bias dan juga menggunakan sistem 2 atau sistem berpikir lambat dengan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan penting. Ini membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, Thinking Fast and Slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

Menit ke 11 bergeser dari jam 11 di siang hari ini. Teman Pro 2, selamat siang dan selamat beraktivitas untuk kamu yang juga masih tetap beraktivitas. Ya, aku yakin di saat ini pun dengan semangat yang luar biasa kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu, aktivitas kamu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Anyway, cuaca di Kota Langguran sekitarnya terpantau sangat cerah. Ini jadi penyemangat juga untuk kamu beraktivitas dan menjalankan semua tanggung jawab. Ini berharap bisa terselesaikan dengan baik dan lancar hingga nanti di akhir kegiatan kamu di hari ini. Ada yang sudah break mungkin bentar, for a while having some food mungkin ya. Memang belum waktunya juga sih, tapi ya lumayan sih. Ada yang mungkin saja udah lapar dari pagi belum sempat sarapan ya. Jadi waktu terbaik kamu juga untuk pilih makan siang saat ini, atau memang lagi break kerja aja gitu. Selamat siang untuk kamu teman berdua. Semoga bisa berjalan seluruh aktivitas kamu dengan baik dan lancar. Temu bahagia dari Najwa Sahira, temani kamu. Sarung tangan dan masker.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
6: Iya teman, Pro 2 menit ke-39 bergeser dari jam 12 di siang hari ini ya. Selamat siang untuk kamu yang masih tetap stay tune di sini di Pro 2 RRI Tual, bareng aku Igo, teman Pro 2. Banyak cara pun bisa kamu lakukan, teman Pro 2, untuk bisa lebih menikmati lagi waktu kamu. Ataupun memang sementara menyelesaikan beberapa pekerjaan, yang pasti juga menikmati waktu istirahat makan siang di siang hari ini, teman Pro 2. Di info UMKM siang hari ini, teman Pro 2, satu informasi untuk kamu, ini kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat mendesain kemasan. Ya teman Pro 2, kemasan berfungsi tidak hanya sebagai pembungkus tapi juga sebagai alat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kepercayaan pembeli yang berdampak pada peningkatan penjualan UMKM. Nah, UMKM hanya memiliki waktu 4 hingga 5 detik untuk menarik hati konsumen. Sehingga desain kemasan harus sesederhana dengan maksimal 2 hingga 3 warna utama dan 1 hingga 2 jenis font. Dan berikut ini 5 kesalahan desain kemasan yang harus dihindari UKM adalah, yang pertama, terlalu ramai atau over design. Kemudian tidak menunjukkan identitas produk dengan cepat dan tidak menampilkan informasi penting. Kemudian kualitas visual rendah dan tidak mempertimbangkan target pasar. Setuju sih. Kamu ingin tahu penjelasannya, teman Pro 2? Aku ajak kamu jangan kemana-mana. Nanti setelah lagu berikut ini aku bakal hadir kembali dan akan review kenapa sampai alasan 5 hal tersebut.

0: Ya, teman perdua, berita 47 bergeser dari pukul 12 di siang hari ini. Dan 5 kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat mendesain kemasan. Pertama, tadi terlalu ramai overdesain. Teman perdua, untuk membuat desain yang baik, sebaiknya desain dibuat dengan kesederhanaan dan jangan terlalu ramai dan kompleks. Maksimal gunakan 2 hingga 3 warna utama, 1-2 jenis font, dan prioritaskan informasi penting. Pebisnis UMKM sering lupa bahwa kemasan juga berfungsi sebagai media komunikasi. UMKM hanya punya waktu 4 hingga 5 detik untuk menarik hati konsumen.
1: Aku juga punya toko kelontong.
0: Selanjutnya, dalam membuat desain, tidak menunjukkan identitas produk dengan cepat. Pebisnis UMKM harus bisa menunjukkan identitas produk dengan cepat. Dengan melihat desainnya, konsumen sudah bisa dengan cepat mengetahui produk yang dijajankan, rasa dan varian serta keunggulannya. Yang sering terjadi, pelaku UMKM menggunakan foto yang tidak relevan, informasinya tidak jelas, dan desain terlalu abstrak sehingga produk sulit dikenali. Kemudian, tidak menampilkan informasi penting. Desain kemasan yang baik harus bisa menampilkan informasi penting dari sebuah produk. Ya, teman perdua, informasi ini harus disampaikan dengan font yang baik dan tidak terlalu kecil sehingga sulit terbaca. Beberapa informasi penting yang perlu disampaikan misalnya tanggal kadaluarsa, label penting seperti halal dan izin edar. Pebisnis UMKM juga perlu menampilkan kontak dan alamat media sosialnya. Kemudian selanjutnya, kualitas visual rendah. Nah, teman perdua, kualitas visual yang buruk bisa menyebabkan konsumen berpikir produk terlihat murah dan tidak terpercaya. Oleh karena itu, gunakan file desain resolusi tinggi dan gunakan mock-up dan template yang profesional. Dan yang terakhir yaitu tidak mempertimbangkan target pasar. Sebelum membuat desain, tentukan terlebih dahulu target pasar yang akan dituju, siapa yang akan membeli produk Anda. Apabila menyasar anak muda kayak kamu, maka tampilan produknya juga harus disesuaikan dengan selera anak muda. Begitu pula apabila menyasar kalangan menengah ke atas, maka desain yang dibuat harus premium dan jangan terkesan murahan. Nah, teman perdua, jika teman UMKM ingin mengetahui informasi yang lain berkaitan dengan UMKM, kamu dapat mengunjungi laman IG @kementerianumkm. Kemudian TikTok juga Kementerian UMKM, FB Kementerian UMKM, X Kementerian UMKM, dan YouTube Kementerian UMKM tanpa spasi.

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Terus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual, teman terbaik kamu.
1: Berikan sebuah berikan serai pukul 13 siang hari teman berdua. Aku akan temani kamu dengan ragam informasi olahraga terbaru di Pro 2 Sport di siang hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Dua Sport Pro 2 Ritual kemarin kapan. Tahun kedua 50 hari setelah musim Serie A 2025-2026 berakhir, pemain Juventus kembali berkumpul di Cortinazza. Mereka langsung menjalani tes awal sebelum latihan.

si Nyonya tua akan menggelar pertandingan persahabatan yang menjadi lawan adalah Basel Club yang kini dilatih mantan pemain Stefan Lechsteiner. Informasi lainnya, teman perdua, McLaren akan menggunakan spesifikasi terbaru mesin Mercedes pada Formula 1 Grand Prix Belgia akhir pekan ini. Baik Lando Norris maupun Oscar Piastri sama-sama mendapat pembaruan tersebut. Mesin terbaru itu kabarnya sudah lebih dulu dipakai tim pabrikan Mercedes di Grand Prix Austria. George Russell dan Kimi Antonelli menjadi pembalap pertama yang menggunakannya. Spesifikasi mesin itu membuat sejumlah peningkatan pada aspek keandalan. Alpine dan Williams kemudian turut memakainya saat balapan Grand Prix Inggris di Silverstone. Melansir dari The Race, alasan McLaren belum mengganti mesin di Austria dan Inggris adalah karena unit sebelumnya masih layak digunakan. Kembali dari dunia sepak bola, teman Pro 2, Manchester United memulai persiapan pramusim 2026-2027 meski Piala Dunia belum usai. Setan Merah akan menjalani tur Eropa. MU membutuhkan tambahan pemain berkualitas segera. Sejauh ini klub merekrut Andre Santos dan Yuri Tielemans untuk memperkuat skuad. Jelang musim baru, MU akan lebih dulu menjalani 6 pertandingan pramusim. MU akan melawan Wrexham dan klub Norwegia Rosenborg. MU juga akan bertanding melawan Atletico Madrid. Terakhir kalinya keduanya bertemu adalah di babak

Tapi itu tinggal menunggu tanggal berapa bergabung dalam latihan pramusim Atletico. PSG melepas Eli dengan nilai 35 juta euro selama 5 tahun. Leaking In segera berkirim hasil liburnya Jumat pekan ini. Gelandang

Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kejuaraan tinju pada kelompok umur 3 Asia itu berlangsung di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta pada 5 hingga 16 Juli 2026. Medali emas dipersembahkan Anggi Intania Kalik setelah tampil dominan pada final U19 Putri Light Flyweight Weight 45 hingga 48 kg. Sedangkan medali perak diraih dari Dira Artike pada nomor U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah dikalahkan wakil India Prachi. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi pengurus besar tinju Indonesia. Ini juga menjadi modal berharga untuk menatap Asian Games 2026 di Asia Nagoya, SEA Games 2027 Malaysia, dan Olimpiade Los Angeles. Demikian info Pro 2 di siang hari ini. Selamat siang dan salam olahraga.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: dari drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Tuda mulu jajaran rilaimu. Tena yomi andri pon ratu. Mulu jajaran risau dena marnurungi. Sini nganukku. Anu mana?

yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk. Kita menguap seperti kabut, kita hanya sebentar, sejenak adalah usia kita.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa. Di

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Tempat di Putri dengan How We Use Food itu sudah tempat di kamu, tempat perumahan patent kita di menit ke-14 bergeser dari pukul 48 di siang jelang sore hari ini. Selamat menikmati waktu terbaik kamu juga yang sudah selesai aktivitas pulang dari sekolah ataupun kamu baru saja balik ya dari kampus. Selamat menikmati istirahat di saat ini teman perdua. Berharap semoga kamu pun bisa lebih semangat lagi. Iya, dan pastinya bisa lebih menikmati waktu terbaik kamu di siang jelang sore hari ini.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi istimewa.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: 94,5 FM
4: Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
3: Cek.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh?
6: Yeah.
5: Jangan.
6: Lights and Hughes. Jaslyn.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Ya teman berdua, Leondra dengan tiganya kau ya. Sudah hadir temani kamu mendapatkan kita di menit ke-38 bergeser dari pukul 15 di sore ini. Aku ingatkan untuk kamu jangan kemana-mana teman berdua. Di jam 4 sore kita bakal hadir dengan sore ceria. Bakal hadir di studio juga salah satu narasumber kita. Bakal sharing dan bawa hal positif untuk kamu. Pasti kamu ingin tahu ya siapa gerangan yang bakal hadir di studio Pro 2 Ritual. Aku ajak kamu jangan kemana-mana. So, I will be right back dengan narasumber kita di Sore Ceria with You. Pastinya bareng kamu di sore ini.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasa.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: 94,5 FM Pro 2 Area Ritual, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Di menit ke-7 bergeser dari pukul 16. Ya, tadi gue udah sounding untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, karena di sore ini kita kedatangan salah satu teman terbaik kita. Sangat luar biasa sekali, sudah punya prestasi nasional, dan nanti bakal bercerita banyak. Kita di studio hari ini kehadiran Miss Bintang Indonesia Kids Maluku akan hadir, bakal bercerita banyak. Dan kita, mari sama-sama kita doakan ya, semoga keterwakilannya mewakili Provinsi Maluku ke tingkat nasional bisa berdampak positif juga untuk kamu pastinya. So, aku ajak kamu juga nanti bisa bergabung bersama kami di 0812-888-03952 dan bisa berikan komentar kamu di kolom chat RRI Digital Pro 2 RRI Ritual. Ya, teman Pro 2, saya saat ini sudah bersama dengan Dionensia Francisca Welerubun. Selamat sore, Kak Dio.
2: Halo, sore juga teman Pro 2.
1: Apa kabar sore ini?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Baik ya? Boleh mungkin lebih dekat ke mikrofon dulu nih? Iya, oke. Kabar baik. Aku manggilnya apa, boleh?
2: Panggil aja Diva.
1: Diva ya?
2: Iya.
1: Wow, Diva ya? Kalau Diva kan orang yang biasanya apa ya, penyanyi wanita yang suaranya bagus gitu ya. Yeah. Berharap sih kamu juga punya kemampuan itu. Oke, Diva ini good news untuk warga Maluku Tenggara dan Provinsi Maluku ya. Kabar baik untuk kita semua bahwa kamu yang nanti mewakili Provinsi Maluku ikuti MBI Kids tingkat nasional ya. Yeah. 2026. Bakal digelar nanti di mana untuk tingkat nasionalnya?
2: Tingkat nasionalnya nanti digelar di Jakarta.
1: Oh, di Jakarta. Yeah. Ini kapan akan berangkat ke sana?
2: Berangkat ke sana kayaknya tanggal 2.
1: Tanggal 2.
2: 2 Agustus.
1: Oh, 2 Agustus. Berarti yeah, mungkin 2 minggu lagi ya. Yeah. Anyway, teman terbaik juga pasti penasaran, ingin tahu gitu. Awalnya kamu mendaftarkan diri sebagai peserta MBI Kids Maluku itu seperti apa, dan siapa yang mengajak kamu untuk mengikuti ajang pencarian bakat seperti ini?
2: Awalnya sebenarnya saya tidak mau pribadi, cuma karena ada dorongan dari orang tua, terus mama. Jadi mama ajak, mama bilang, "Ayo Kak, bisa, karena ini juga menunjukkan prestasi biar dapat beasiswa."
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
2: Jadi mama bilang, "Maju." Mama ada dorong dari belakang. Jadi sudah memutuskan untuk ikut. Banyak juga yang berikan petunjuk toh, mereka bilang kalau ikut begini dapat banyak prestasi, pengalaman juga. Yeah. Jadi akhirnya memutuskan untuk ikut.
1: Wow, berarti background dari keluarga ini sangat support sekali ya untuk kamu ya. Yeah. Ikuti ajang MBI Kids ini sendiri. Tapi kamu sekarang di kelas berapa sebenarnya?
2: Sekarang duduk di kelas 2 SMP.
1: Oke, masih kelas 2 SMP, berarti usia kamu kira-kira di antara 13-14 lah.
2: Iya, 13 tahun.
1: 13 tahun. Yeah. Really young, tapi apa ya, memang posturnya cukup bongsor ya. Kamu cukup tinggi gitu ya. Yeah. Ideal sekali menjadi seorang mengikuti ajang pencarian bakat seperti ini. Oke, jadi berkat dorongan dari keluarga, terutama mama, mengantarkan kamu untuk ikut. Tapi yang aku dapat informasi ya, kamu sebenarnya tidak tinggal di wilayah Maluku.
2: Oh iya, sebenarnya tuh saya tinggal di Papua Tengah, di Mimika. Jadi saya sebenarnya tuh lahir besar Timika, tapi identitas saya tuh Maluku Tenggara. Jadi memutuskan untuk membuat video profilnya di Maluku Tenggara tempat.
1: Oke, jadi nanti keterwakilannya memang mewakili Maluku ya. Iya. Wow, ini luar biasa sekali. Jadi pasti kamu bisa apa ya, punya khasana pengetahuan budaya tentang Maluku itu lebih banyak juga dari Papua, dan melengkapi kamu sendiri untuk memiliki apa ya, kemampuan budaya yang cukup mumpuni juga ya. Tapi boleh kita apa ya, ingat-ingat lagi nih waktu kamu ikut seleksinya itu seperti apa, ketika mungkin siapa yang datangkan brosur ke rumah atau yang antarkan kamu ke tempat audisinya atau seperti apa nih?
2: Sempat ada dapat brosur di sanggar. Jadi pas lagi latihan di sanggar Caracas Squad itu ada Miss Bintang yang datang, terkhususnya Miss Bintang Kids yang 2025, Miss Hanfi, itu datang membagikan brosur, terus mengajak kita untuk ikut. Akhirnya juga ada beberapa sih yang dapat dari internet, media sosial. Jadi akhirnya ikut dari media sosial dan juga apa? brosurnya.
1: Yeah. Oke, okay, jadi memang berkat dari kehadiran Miss Kid 2025 ya.
2: Iya.
1: Yeah. Ini akhirnya kamu tergerak hati juga dan mendapatkan brosur, kemudian juga dorongan dari keluarga. Oke. Okay. Pada saat mengikuti seleksinya itu seperti apa? Disuruh, kalian disuruh ngapain aja gitu?
2: Sebenarnya tidak ada seleksinya, cuma itu ada karantina. Jadi karantinanya tuh kita belajar makeup, kelas bahasa Inggris, terus public speaking.
1: Wow, keren ya.
2: Iya.
1: Jadi ada pengetahuan tentang makeup class, public speaking class juga ya.
2: Ada juga model, jadi kita belajar jalan di atas panggung.
1: Oke. Ini seru sekali ya. Masih belia tapi punya pengalaman yang sudah cukup mumpuni. Kan tadi ya, dari keluarga juga bilang bahwa ayo ikut saja, banyak pengalaman yang nanti bisa kamu dapatkan di sana ya. Dan terbukti, is a proof bahwa kamu finally bisa mewakili Provinsi Maluku. Apa sih yang kamu rasakan ketika mewakili Provinsi Maluku?
2: Merasa bangga karena bisa mengharumkan darah asli kita, terkhususnya Maluku Tenggara. Jadi kayak merasa bangga.
1: Iya.
2: Menampilkan lah para wisata yang ada di Maluku Tenggara
1: khususnya. Iya, apalagi memang kita ketahui ya bahwa para wisata Maluku ini sendiri kan, terutama Maluku Tenggara ya, menjadi ikon atau barometer pariwisata yang ada di Provinsi Maluku sendiri. Dan pasti tugas kamu lumayan berat nih. Untuk bisa promoting budaya, kemudian pariwisata yang ada di Provinsi Maluku. Hadir di KEI, di Kepulauan KEI sejak kapan?
2: Baru saja kemarin. Iya, baru.
1: Oh, berarti kurang lebih 2 hari ya, baru tiba di sini. Dan saat ini kamu sudah ada di tahap mana? Sudah ketemukah sama pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara atau bagaimana nih?
2: Sudah ketemu. Tadi baru saja dari Dinas Pariwisata.
1: Ya. Oke. Okay. Berarti tadi sudah ke Dinas Pariwisata ya. Dan nanti pasti ada ini dong, apa namanya, dukungan dari mereka ya.
2: Iya.
1: Dukungan untuk kamu sendiri hadir di sini. Tadi dijelaskan bahwa ketika tiba di sini untuk membuat sebuah kayak video profiling gitu ya.
2: Iya.
1: Apa saja yang akan kamu lakukan nih di KEI, mengeksplor pariwisatanya atau seperti apa?
2: Iya, nanti kita akan jalan di tempat-tempat gitu, terus nanti kita akan menunjukkan tempat pariwisata yang ada di Maluku Tenggara. Nanti kita akan menunjukkan betapa indahnya Maluku Tenggara di tempat-tempat yang lumayan indah lah.
1: Berarti memang nanti explore Maluku Tenggara dan sekitarnya ya. Wih, keren. Sejauh ini yang menjadi spot favorit kamu ketika datang di Maluku Tenggara apa nih?
2: Pasir Panjang
1: ya. Oke. Okay. Aku berharap sih kamu bisa ngambil video juga di sana ya. Mungkin sedikit dari video yang kamu ambil di sana juga, jadi kita bisa menunjukkan ke dunia ya bahwa di Maluku Tenggara tuh punya tourism spot yang sangat luar biasa sekali. So, kurang lebih berapa hari bakal stay di sini di Maluku Tenggara sendiri?
2: 1 minggu.
1: Oh, 1 minggu berarti. Iya. Nanti harus balik dan siap-siap nanti ini ya, apa namanya, harus kembali ke Mimika dan berangkat ke Jakarta ya.
2: Iya.
1: Berarti waktunya sangat mepet.
2: Iya.
1: Tapi bagaimana bisa membagi antara waktu sekolah dan juga mengikuti kegiatan seperti ini? Kan pasti akan banyak waktu kamu terkuras untuk mengikuti kegiatan ini. Apakah dari sekolah support kamu atau seperti apa nih?
2: Dari sekolah support saya, terkhususnya dari guru-guru dan teman-teman saya. Jadi lebih ke guru-guru karena biasanya tuh mereka yang mengizinkan saya untuk mengikuti Miss Bintang, terkhususnya mewakili sekolah saya, Santa Maria. Biasanya saya didukung oleh wali kelas saya, mendukung saya untuk mengikuti kegiatan Miss Bintang dan juga mengajak saya untuk mendapatkan ilmu lah di luar sekolah.
1: Ih, keren loh. Kamu tuh kelihatannya dari wajah kamu tuh kayaknya orangnya punya spirit energi yang sangat luar biasa, tapi ngomongnya tuh paling halus, kalem sekali. Semoga ini jadi kekuatan kamu juga ya untuk bisa nantinya ketika berhadapan dengan judges, dengan ketenangan kamu bisa mungkin apa ya, lebih show off, ini loh aku dari Maluku, seperti itu ya.
2: Iya.
1: Keren sekali. Nah, sejak mewakili Maluku nanti untuk ke ajang tingkat nasional, sudahkah punya ada koordinasi juga dengan pihak provinsi Maluku itu? Sudah ya?
2: Iya sudah.
1: Kita berharap semoga dukungan yang luar biasa tidak hanya dari Kabupaten Maluku Tenggara karena asal kamu dari sini ya. By the way, orang tua kamu asalnya dari mana? Walerubun dari mana sih?
2: Walerubun dari Kei Besar. Jadi bapak saya orang Kei Besar, mama saya orang Kei Kecil.
1: Kampung kalau bapak kampung mana?
2: Uat.
1: Uat ya? Oke. Okay. Yeah. Oh berarti kita tetanggaan. Saya juga dari Kei Besar. Teman perdua, sorry ya. But anyway, ini menarik bahwa dengan memang asli dari Kei ya, dari Maluku Tenggara sendiri, dan sudah menunjukkan sebuah prestasi yang luar biasa, tentu jadi penyemangat juga untuk kamu teman perdua. Siapa tahu ada di antara kamu setelah ini yang jadi MBI Kids 2027 nantinya ya. Yeah. Kalau teman kita Diva 2026, aku berharap kamu yang jadi 2027. So, sudahkah kamu terima tantangannya? Ataukah kamu ingin tahu kira-kira tips dan trik seperti apa bisa jadi perwakilan Provinsi Maluku, bahkan nanti juga untuk bisa mengikuti tingkat nasional? Kamu ingin tahu, kita akan jeda sejenak. Setelah ini, Diva akan kasih tahu untuk kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 Era Ritual, sore ceria bareng kamu. Gemintang hatiku, Tiara Andini hadir temani kamu.

0: Ya tadi Tiara Dini dengan Gemintang Hatiku ya. Kemudian Stuck in the Middle dari Baby Monster juga sudah hadir teman di kamu, teman perdua. Aku masih teman di kamu di Sore Ceria bareng kamu dan tentu bareng Diva, teman perdua. Ini MBI Kids Maluku 2026 yang nanti tanggal 2 Agustus bakal mewakili teman-teman muda di Maluku untuk ikuti tingkat nasional MBI tingkat nasional di Jakarta nanti. So, tadi ya kita harus tepatin janji. Untuk teman perdua juga tadi kan sudah sharing tips dan trik untuk bisa menjadi seorang Miss Bintang Indonesia Kids.
1: Jadi tipsnya tuh kita harus lebih percaya diri, terus cara kita

0: teman-teman perdua juga yang mungkin saat ini, siapa tahu ada di antara kamu yang mungkin ingin ikut langkah dari seorang diva yang hadir di studio Pro 2R Ritual. Tapi Diva, bagaimana kamu bisa bagi waktu sekolah, belajar, dan juga mengikuti kegiatan seperti ini?
1: Biasanya setelah pulang sekolah, saya lebih fokus untuk mengikuti Miss Bintang. Setelah itu baru saya mulai mencari cara untuk selesaikan tugas, seperti lebih sering belajar yang akan dipelajari, dan juga lebih sering membagi waktu untuk modeling juga.
0: Selain mama, orang tua, bapak gitu support?
1: Oh, kalau bapak tuh sangat support.
0: Sangat support ya. Kamu berapa bersaudara sebenarnya?
1: Anak tunggal.
0: Oh, anak tunggal. Jadi semua perhatian tuh dicurahkan ke kamu ya, karena ya memang anak tunggal gitu. Berarti bapak juga support ya.
1: Iya.
0: Bapak saat ini ada di wilayah Mimika ya?
1: Iya, bapak.
0: Oke, sama mama kesini. Oke, nah sesuai konsep yang sudah nanti bakal kamu lakukan di sini ya, apa saja akan dilakukan?
1: Konsep yang nanti saya lakukan paling berjalan aja di tempat para wisata yang
0: kayak catwalk gitu ya, iya, untuk menunjukkan tourism spotnya gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi itu saja kayaknya.
0: Oke. Nah, sejauh ini yang buat kamu masih merasa kurang percaya diri apa sebenarnya? Pasti semua orang kan ketika apa ya, ada good things tentang diri kita, tapi ada hal-hal yang mungkin saja buat aku kayaknya aku insecure di sini gitu. Apakah kamu memang semua hal itu percaya diri, atau memang ada hal-hal yang belum buat kamu kayaknya harus belajar lebih lagi gitu?
1: Saya kurang percaya diri di public speaking saya dan juga lebih ke bahasa Inggris karena saya kurang di bagian dua itu. Tapi dalam beberapa
0: waktu ini,
1: waktu ini saya belajar untuk lebih percaya diri untuk berbicara depan orang banyak dan belajar bahasa Inggris lah sedikit-sedikit agar paham ya.
0: Iya, betul ya. Minimal bisa nanti ketika ditanya pakai bahasa Inggris bisa menjawab ya. Dan juga pasti ya kadang-kadang kamu juga masih SMP kelas 2 ya. Jadi memang kelas 8 itu kan harus banyak dibekali sebenarnya. Jadi it's okay, tidak harus mengatakan bahwa kamu terlambat untuk mengetahui sesuatu yang bagus. No, karena ini waktu terbaik kamu juga untuk belajar gitu. Tapi yang pasti kehadiran kamu sangat luar biasa, memberi pesan yang sangat positif juga untuk teman perdua yang nanti bakal berbicara banyak di tingkat nasional. Sejauh ini bagaimana persiapan ke sana? Sudahkah tahu kegiatan apa saja yang akan nanti dilakukan di tingkat nasional nanti?
1: Setahu saya yang nanti kita akan lakukan di Jakarta karantina. Kita akan karantina dan akan banyak teman-teman dari, bukan saya dari Papua Tengah, tapi ada juga dari provinsi lain. Jadi paling kita akan karantina dan juga akan mendapatkan piala di hari hanya.
0: Oke, jadi berarti kalau di masa karantina pasti kamu akan apa ya, sosialisasi dengan teman-teman kamu, bertukar pengalaman, kemudian bercerita banyak tentang budaya kamu dan lain sebagainya ya. Sudahkah kamu siap ketika ditanya, kamu asal mana, budaya kamu seperti apa, kamu udah siap gitu untuk bisa nanti menjelaskan ke mereka?
1: Sudah
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti sebagai seorang putri asli Kei, Maluku Tenggara, tugas besar kamu juga untuk bisa menjelaskan ya bahwa di Maluku Tenggara ini gini loh, banyak hal positif di sana, budayanya, kemudian orang-orangnya, banyak hal sih yang bisa dieksplor nanti ya ketika nanti kamu hadir di sana dan mengikuti karantina. Berapa lama kegiatan di Jakarta nanti?
1: Kayaknya satu minggu.
0: Satu minggu ya? Iya. Lumayan loh, waktunya cukup. Menguras energi dan emosional ya. Tapi ketika didampingi oleh orang tua, kamu lebih tenang ya?
1: Iya, lebih tenang.
0: Lebih tenang dan pasti lebih yakin gitu ya. Apalagi nanti mama juga bakal ikut nanti ke Jakarta. Sejauh ini kita kembali lagi ya, dari pihak sekolah, kepala sekolah, apakah support kamu juga selain wali kelas tadi?
1: Kepala sekolah juga support, memberikan dukungan agar tetap maju dan juga bisa mewakili sekolah.
0: Iya, jadi memang walaupun memang kamu mewakili Maluku ya, tapi kan kamu juga belajar bersekolah di sana ya, dan ini hal positif juga gitu ya, bisa mewakili sekolah, menjadi representatif anak muda untuk bisa mengikuti Miss Bintang Indonesia Kids 2026 yang nanti bakal

0: digelar 2 Agustus kurang lebih ya sekitar 2 minggu lagi tahun perdua akan digelar kegiatannya. Dan berarti akan ada taking video untuk profiling, kamu juga catwalk di beberapa tourism spot yang ada di Maluku Tenggara dan sekitarnya. Yang menentukan lokasinya ini dari pihak Dinas Pariwisata atau kamu yang menentukan?
1: Dari Dinas Pariwisata.
0: Dari Dinas Pariwisatanya ya, yeah. Karena memang mereka lebih tahu dan mengenal lagi ya karakter apa yang harus ditampilkan, yeah. Pariwisata mana yang harus ditampilkan, mereka yang lebih teknis untuk mengetahui hal itu. Oke, mari kita berikan dukungan terbaik kita juga untuk Diva. Waduh, keren sekali untuk nanti mewakili Maluku Tenggara mengikuti Maluku Tenggara dan Provinsi Maluku ya. Mungkin yeah. Provinsi Maluku teman perdua untuk ikuti tingkat nasional di Jakarta 2 Agustus. Aku dan Diva bakal segera kembali teman perdua di sesi paling akhir kebersamaan kita. Nanti Diva akan berpesan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan untuk tetap berprestasi walaupun kamu masih di bangku pendidikan. Kami akan segera kembali setelah hal ini dengan Kemarilah Tenang Temani Kamu.

0: Iya, Pak Lidi, hari kemarin lah tentang teman berdua. Kita udah kemari lagi nih, balik lagi di Sore Ceria. Bareng kamu teman berdua di sore hari ini. Dan tentu Diva juga masih hadir di studio Pro2 Era Ritual. Anyway, Diva diagendakan bakal nanti ada kegiatan bersama Dinas Pariwisata ya. Sore ini jadi memang udah harus shine out juga dari hadapan kamu teman Pro2. Anyway, Diva, sebelum mengakhiri obrolan kita, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Bisa berupa pesan untuk teman Pro2 juga, bagaimana mereka pun walaupun sambil belajar masih status sebagai pelajar tapi tetap berprestasi.
1: Jadi yang akan saya sampaikan untuk teman-teman Pro2, kita sebagai anak yang masih duduk di bangku SMP atau khususnya bangku pendidikan, kita harus belajar lebih banyak kayak bersosialisasi lah di lingkungan luar, lebih luas.
0: Yeah.
1: Terus kita harus banyak pelajari yeah. Seperti materi-materi di luar sekolah.
0: Iya.
1: Dan kita juga harus menggunakan bakat kita ya untuk melakukan prestasi yang begitu tinggi di masa depan kita.
0: Iya.
1: Dan pesan yang ingin saya kasih tahu, kegagalan bukanlah akhir dari kesuksesan, namun kegagalan adalah awal dari kesuksesan.
0: Luar biasa, sangat bijak sekali teman Pro2. Terima kasih Diva, pesan yang sangat luar biasa untuk teman Pro2. Sama-sama mari kita doakan semoga kamu nanti di tanggal 2 bisa lakukan yang terbaik untuk Maluku ya, terutama yeah. Maluku Tenggara, tempat asal kamu. Sama-sama kita doakan juga semoga persiapannya dilakukan dengan baik dan lancar hingga nanti pada saat mengikuti tingkat nasional nanti di Jakarta tanggal 2 Agustus, 2 minggu ke depan lagi. Sukses untuk Diva dan Mama juga sudah hadir di studio Pro2 Era Ritual, teman Pro2. Dan Diva harus pamit ya. Habis ini langsung ke Dispar ya.
1: Iya.
0: Salam untuk Kepala Dinas Pariwisata dan seluruh teman-teman di sana.
1: Iya.
0: Mari sama-sama kita bersinergi untuk Maluku Tenggara yang lebih baik lagi dan pastinya untuk Maluku tentunya. Diva harus pamit. Terima kasih Diva sekali lagi
1: iya.
0: Sudah meluangkan waktu hadir di studio Pro2 Era Ritual, teman Pro2. Aku juga harus nanti bakal hadirkan beberapa lagu terbaik untuk kamu teman Pro2 di sore hari ini, mengakhiri obrolan kita di Sore Ceria bareng kamu teman Pro2.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini. Biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, Yana.

0: Ya teman berdua, malingnya dengan kembali tenang temani kamu. Kini jumpa aku bareng kamu di sore ini ya. Sangat ceria sekali. Cuaca juga buat kita moodnya lebih, vibe-nya lebih positif ya. Nanti kata bakal temani kamu teman berdua hingga nanti di jam 12 malam hari nanti dengan sejumlah acara siaran sudah kami siapkan untuk kamu di sore ini. Selamat sore dan I will be see you, bye-bye.
1: 94,5 FM Radio
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menyengat.

Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Era Ritual. Gimana? Pada capek pawai ya? Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, kita masih di Sore Ceria with you 94,5 FM. Terima kasih sudah mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual masih terus temani kamu, dan sore ini senang sekali saya Atta temani kamu hingga nanti tutup siaran pada waktu Indonesia Timur.

kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

0: Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Oke, teman Produa dimanapun berada, aspirin dari yang Yusuf dan Yun dan Didan Didan. Oke, itu satu lagu K-pop ya buat kamu di sore hari ini. Buat mudah-mudahan semangati kamu, teman Produa yang sedang melakukan rutinitas sore hari di rumah. Ada yang lagi bersih-bersih halaman, ada yang lagi bersih-bersih dapur, atau sekedar merapikan tempat tidur, atau mungkin sudah mulai mandi, mau jalan-jalan sore, silakan. Atau masih dalam aktivitas olahraga, ya semangat untuk semua apapun aktivitas yang kamu lakukan di sore hari ini, semoga berjalan lancar.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

selamat menjalankan sholat maghrib ya buat teman Produa yang muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya, kita masih bersama di Sore Ceria With You beberapa menit lagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk yang lagi berolahraga, jangan lupa ya menggantikan cairan tubuh yang sudah berkurang karena aktivitas olahraga sore hari ini dengan perbanyak minum air putih usai berolahraga.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga kan.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman
2: RRI kamu. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka, tapi Indonesia.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

0: apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
0: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
0: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
0: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi. If you manage a team,

82 Piala Dunia 2026 akhirnya sudah mendarat di partai final yang akan menghadapkan Argentina dengan Spanyol ya, teman Pro 2. Bagaimana yang punya tim kesayangan Spanyol atau punya tim kesayangan Argentina? Bagaimana prediksimu? Yang pasti masing-masing maunya tim kesayangannya lolos sebagai pemenang di Piala Dunia 2026 ini ya. Ya, Pro 2 masih terus temani kamu, teman Pro 2 dimanapun berada. Kita sudah di hari Kamis, besok Jumat ya, sudah menuju ke akhir pekan lah. Tentunya banyak sekali rencana-rencana untuk dilakukan di akhir pekan ini. Di daerah kita mungkin tidak ada yang namanya gunung-gunung yang besar untuk melakukan kegiatan seperti panjat tebing atau lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya kita hiking, hobi ke gunung, jalan-jalan di akhir pekan ini juga boleh ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, Pro 2 masih terus temani kamu di malam hari ini menuju ke jaga malam. Jangan galau malam-malam hingga nanti pukul 11 atau 23 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi pilihan buat kamu di malam hari ini. Selamat malam, terima kasih masih kompak dengan Pro 2 RRI Tual.

0: itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu, iya, iya, iya. Ji, terapai.
2: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hatra mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Oke, seharian sibuk, malam hari tentu menjadi momen yang pas untuk berkumpul bersama, apalagi di momen makan malam bersama. Usai makan malam, tentunya kita biasa santai-santai ngobrol cerita pengalaman hari ini ya, teman Pro 2. Oke, selamat menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga tercinta.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.
3: Baru

0: 94,5 FM Pro 2 RR Ritual. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Bagus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong. Main judi slot, cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu. Bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

Oke, teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro2 Area Ritual. Setelah serangkaian kegiatan ujian, kemudian mendengarkan hasilnya, mudah-mudahan semuanya hasilnya bagus ya, intinya naik kelas dan lulus, seperti itu. Setelah itu libur dan sudah harus kembali lagi, ada siswa baru juga yang sudah mulai pengenalan lingkungan sekolah dan mungkin sudah mulai belajar sebagian lagi balik untuk bersih-bersih. Pokoknya semuanya dilakukan dengan baik, ikuti, mudah-mudahan mengawali semua proses belajar di semester yang baru dengan baik dan penuh semangat ya teman Pro2. Mudah-mudahan juga saat ini ada yang sedang belajar, selamat belajar.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Ya, selamat malam teman Pro 2 dimanapun berada. Tiara, Andini, Ziva Makulia dan Leodra. Ya, tiga penyanyi yang luar biasa ya sudah menemani kamu di malam hari ini. Ada informasi menarik ini mumpung menuju ke akhir pekan, biasanya kita berwisata ya teman Pro 2. Wisatawan mancanegara itu tertanggung-tanggung ya, akan menegur ketika kita berada di tempat sampah dan kita buang sampah sembarangan di tempat sampah, di tempat wisata teman Pro 2. Ya, seperti yang terjadi ada di Labuan Bajo. Buang sampah sembarangan di Labuan Bajo, turis Australia tegur wisatawan Tiongkok di sana teman Pro 2. Nah, informasinya seperti apa akan saya balik bagikan infonya selengkapnya buat kamu. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita ya supaya selalu membudayakan kebiasaan baik membuang sampah pada tempatnya.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran. Itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi

Iya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Ritual. Ini seorang turis asal Australia menegur wisatawan asal Tiongkok yang diduga membuang sampah sembarangan di kawasan wisata Pulau Padar. Pulau tersebut terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Nah, melansir dari berbagai sumber, pada Kamis 16 Juli hari ini, aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial. Dalam video tersebut, turis Australia terlihat menghampiri wisatawan Tiongkok yang diduga membuang sampah sampai di area Pulau Padar. Ia kemudian menyiramkan air ke arah wisatawan tersebut sambil melontarkan teguran keras dengan mengatakan, Shame on you. Turis Australia tersebut menilai tindakan membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan serta mengurangi kenyamanan wisata lain yang berkunjung. Nah, teman Pro 2, Pulau Padar merupakan salah satu destinasi unggulan di kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dikenal dengan pemandangan perbukitan yang menghadap ke laut, tiga teluk dengan warna air berbeda. Selain itu, pulau ini juga dikenal dengan panorama matahari terbit dan terbenam yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Sebagai bagian dari kawasan konservasi, Pulau Padar memiliki aturan ketat bagi pengunjung.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, kita sudah terhubung dengan Pro 2 Jakarta. Saatnya kita bergabung untuk mengikuti musik live chat edisi malam hari ini. Selamat malam, selamat mengikuti.
1: Oke, ada beneran.
2: Udah. Yeah, tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa teman Pro 2 seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
2: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
2: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa?
2: Bukan, beda.
1: Salah.
2: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
2: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa deh malam
2: kita
1: hari ini?
2: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
2: Yoi, jadi tetap di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Life, Jay.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Bener. Lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Selalu baik.
0: Hey, seru. Bener positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Bener. Tapi gimana akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023. Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia mencoba masuk. Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
1: Mas Anang. Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Bener-bener, apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diinget?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Bener-bener.
2: Shooting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan gak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol, bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Okay. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, kita catat.
0: Berarti ada tugasnya juga ya. Dikasih HP, dikasih tugas.
1: Iya, ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Karena kita enggak ada waktu tidur
0: ngapain sih. Iya sih, bener sih. Bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu. Iya.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
2: Itu saat tahun berapa itu kan?
1: Tua ya kayaknya Tua ya. Acara 2025 kalau gak
0: salah. Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
2: Iya.
0: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
1: Mariah Carey. Wow. 2006 coy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu Mangga 2007. Mangga 2 Square, Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, Charles Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Oke.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
1: Diana Ross, I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
0: Oke. Benar.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Oh, aduh, groovy banget. Parah.
2: Aduh.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Betul. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
2: Jangan digabung.
0: Sama Rachel.
1: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Yes, karena baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Gitu lah intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya,
2: benar. Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya, tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
0: Oh
1: gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di

0: Yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cintaku.
0: Oke.
2: Terus ah kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: Aduh, ada jandong.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja atau kayak ya udah akhir mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu daripada kita menjauh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mix signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu enggak?
1: Kan. Main layangan.
0: Iya,
1: maksudnya main layangan. Iya. Dulu main layangan.
0: Iya, benar. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh ya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
2: Kalau SMA-nya PTN.
1: Kalau zaman SD edit dulu Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh, okay.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
0: Boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia enggak tahu.
0: Awalnya enggak tahu.
2: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau enggak workshop bareng? Terus ada lagu enggak bla bla bla. Terus kayak Ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sengaja tuh.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
0: Soalnya
2: aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa gitu. Aku pede aja gitu bilang gitu kan, coba lu lihat deh lirik gini nih.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat gitu kan, dia kaget, oh ternyata itu lagu buat gue. Ya udah, dia bilang thank you, tapi dia salting di situ.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu.
1: Buat dia.
0: Kayak,

0: take vokalnya kurang. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi enggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu. Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, seru,
1: harus
2: dong.
3: Harus
2: tahu. Benar. Bisa kayak izin. Oh, izin ya. Lu jadi inspirasi gue dalam
1: merenggut. Bah. Itu jujur.
2: Oke, silahkan. Gak apa-apa. Yuk, jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
3: Benar.
1: Cluenya musisi. Perang sini nggak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
3: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah Video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja, rilis. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih, Dit, Ingung. Namanya Ingung.
3: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
3: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
3: Ya, boleh. Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini mah.
3: Iya, beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba ya, kalau drop, nemu drop ya di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja
0: gitu. Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tau.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, bener.
1: Oke.
0: Jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Mana? Jangan yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuannya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Oh, oke, iya sih. Iya sih.
2: Karena kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya. Sudah, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, nggak juga.
1: Kita nggak nyanyi. Nggak
0: dong.
1: Kita malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu, mas. Oh, ya.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Nasib. Iya, iya, iya.
0: Benar-benar. Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Production. Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Jadi mau,
2: iya,
1: maunya. Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berulang kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada pemproduksi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Kan itu tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak.
1: Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam. Bener sih, enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Aduh, terlalu terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yes. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Oke. Sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama Cobing.
1: Iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill nggak sih?
1: Ada bisa spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih. Udah nggak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Masih.
1: Iya.
0: Nggak jauh. Tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa
0: deh. Kok kita malah jadi biru?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya, okay. Betul. Okay.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung sini gimana. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisandaru pamit.
0: Erita mau pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
4: Bersama

pun berada Ledo final, kemudian sementara mengalun La Vita e Bella. Ini dua lagu daerah dari Palu yang diputarkan buat kamu malam hari ini. Dan Kalimantan ya satunya lagu yang direkomendasikan dari Kementerian Pariwisata untuk diputarkan di Pro 2. Oke, Pro 2 Hari Ritual masih temani kamu jam 10.15 sampai 23 dengan informasi pilihan buat kamu, dan jam 23 sampai 24 atau 00 kita akan nikmati lagu-lagu pilihan dalam jazz musik. Terima kasih masih dengan Pro 2 94,5 FM.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Putaran

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya.
9: 94,5 FM Pro 2 RR Itual.

sobat dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Hari Ritual, masih temani kamu dengan informasi pilihan. Saya kutip dari rri.co.id. Ya, teman Pro 2 di mana saja berada, Kenho Cortis pastikan dirinya tetap beri penampilan terbaik meski alami cedera. Nah, Kenho Cortis menyampaikan pesan kepada penggemar setelah mengalami cedera pada kedua tangannya akibat insiden terjatuh ya, teman Pro 2. Ia minta maaf karena membuat penggemar khawatir sekaligus berjanji menjalani proses pemulihan dengan penuh tanggung jawab. Melalui unggahan di Meversi, Kiona mengaku memahami banyak penggemar kemungkinan terkejut mendengar kabar mengenai kondisinya pada Rabu kemarin. Ia menegaskan akan menjalani seluruh perawatan dengan tekun agar dapat kembali beraktivitas dalam kondisi sehat secepat mungkin. Ya, teman Pro 2, Kiono mengungkapkan "To put your phone down" memiliki arti sangat istimewa baginya karena menjadi tur perdana Cortis bersama penggemar. Ia mengatakan sangat ingin tampil berlima bersama seluruh anggota sepanjang rangkaian konser perdana tersebut. Itulah alasannya kenapa dia akan melakukan pemulihan dengan secepat mungkin sehingga tidak ada halangan untuk tidak tampil ya, teman Pro 2.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi bisa.

ketemu 1000 detik dari Titi DJ featuring Thomas Georgi. Ini mix antara pop dan dangdut ya. Ya, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi. Selanjutnya Jazz Musik akan temani kamu hingga tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih kompak selalu dengan produser Ritual. Tetap semangat untuk yang lagi beraktivitas, bidan, dokter, perawat, juga petugas keamanan dimanapun sedang menjalankan tugas. Selamat bertugas, semoga tugas malam ini lancar. Para pasien juga istirahat yang cukup, minum obat teratur.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya,
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widedo, sunai lah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangko mata rus, Mama
4: sepanjang. Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini 94,5 FM Pro 2 Area Ritual.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

teman perdua dimanapun berada. Tentunya kehidupan yang bahagia diidamkan oleh setiap orang tanpa ada beban. Dan kedamaian kita kadang hilang karena beban-beban ataupun masalah, baik itu masalah yang sedang kita hadapi ataupun masa lalu yang sudah kita lewati dan selalu menjadi beban pikiran ya. Jadi berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masalah-masalah kita, berdamai dengan orang lain, itu jauh lebih membuat kita tenang. Sederetan lagu-lagu pilihan dalam jazz musik malam ini sudah temani kamu. Mudah-mudahan memberikan suasana yang tenang, damai, membuat suasana tidur kamu nanti lebih nyaman, teman perdua. Dan beberapa lagu lagi akan mengakhiri kebersamaan kita di jazz musik. Tepat pukul 12 nanti kita akan berpisah untuk edisi hari ini kebersamaan kita di 16 Juli 2026.

teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2 RRI FM dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Kamis 16 Juli tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Marta Talubun, rekan-rekan operator studio dan yang bertugas di lokasi pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tua, Program 2.

Selamat pagi teman Perdua FM di seluruh Pulau Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Perdua pada pagi hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Teman Perdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Abdurrazak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dan Dia akan menanyakan kepadamu akan masa muda ini. Engkau habiskan untuk apa?"
1: FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, pagi dengan kamu, teman Pro 2. Senang sekali aku ikut kepada kamu di edisi siar pagi di Jumat 17 Juli 2026, menemani kamu hingga nanti jelang siang hari nanti dengan acara siaran yang sudah kami siapkan untuk kamu. Iya, untuk kamu teman Pro 2 yang hari ini juga nanti siap-siap ya untuk sholat Jumat, untuk kaum muslimin dan muslimat, beberapa lagu rohani islami aku hadirkan. Nanti juga setelah itu akan hadir lagu-lagu pop Indonesia. Temani kamu hingga nanti tepat jam 6 pagi. Saatnya aku bakal menyapa kamu dengan selamat pagi Pro 2 di pada pagi ini.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Ma'ruf.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, ku tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, Bu.
1: Sudah. Kamu saya mau diam, sudah.
2: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu, sama saja kamu terhargai orang yang bicara. Asal kamu tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kamu mau bicara, satu selesai dulu, baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas, toh.

Kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting. Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diperoleh

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Rede Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong. Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa kuatkan. Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Rede Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Ya pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk teman-teman berdua di pagi ini menit ke-12 bergeser dari pukul 6. Aku ikut temani kamu di pada pagi ini ya. Dan pasti yang udah bangun memulai rutinitas pagi di rumah juga pagi hari ini teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu. Ayo ngaku yang belum sarapan atau yang belum prepare sarapan, kemudian belum olahraga juga. Buruan ya. Mumpung cuacanya sangat bersahabat sekali, tentu jadi penyemangat untuk kamu juga menjalankan aktivitas di pagi ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai.

Ya, terperdua selamat pagi. Pagi 30 menit ke-34 Uria Serai Pukul 6 ya. Yang sementara bersiap-siap untuk berolahraga juga. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua. There is no words describing the feeling ya. Kadang tuh tidak ada kata-kata untuk bisa menggambarkan perasaan kita. Tapi hanya dengan ya ekspresi of senyum ini menandakan bahwa kamu tuh lagi bahagia. Jangan lupa terima kasih untuk orang-orang di sekitar kamu teman berdoa. Karena mereka adalah menjadi support system kamu juga. So, selamat pagi dan semangat pagi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kamu teman berdoa. But sometimes kadang-kadang kita buat kesalahan ya, tapi kesalahan itu dimaafkan. Apakah itu merupakan kesalahan terindah? Sama kayak lagu berikut, Beautiful Mistake dari Agnes Mo hadir teman-teman kamu.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu!

Iya, di Jumat belum pergi sampai pukul 8 pagi di Taman Perdu. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kamu yang terus masih bersama Barang Aku Juga Igo di pagi ini ya. Selamat pagi, pagi-pagi untuk kamu yang sudah mulai berolahraga juga. Teman berdua, pagi-pagi itu bangun lebih awal. Apalagi cuaca bagus seperti ini ya. Ini jadi tanda positif juga untuk kamu menikmati hari Jumat ini. Besok kan weekend, vibe weekendnya tuh mungkin aromanya udah mulai tercium, teman berdua. Selamat pagi juga untuk kamu yang lagi siap-siap ke kampus dan ke sekolah. Jangan lupa lebih awal hadir di sana biar kamu lebih semangat lagi untuk mengikuti proses perkuliahan hingga proses belajar juga di sekolah nanti.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ya kalau kita hayal di pagi hari itu apa ya, bisa jadi sebuah kelabunan yang berkepanjangan. Ataukah bukan lebih ke hayal sih teman perdua, tapi lebih bagaimana kamu melihat ke depan apa yang harus, goals yang kamu capai gitu ya. Tapi jangan bermimpi dulu deh teman perdua, bangun, lakukan mimpi itu dengan berolahraga, pergi ke kampus, ke sekolah. Ini tentu akan berdampak positif juga untuk apa yang menjadi goals kamu. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua.

Karena bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

benar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan.

Ya, pagi-pagi selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman berdua. Jangan lupa ya, menyemangati itu penting sehingga kamu lebih termotivasi lagi untuk beraktivitas di hari ini.

Ya, tahun kedua musim kemarau sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah. Padahal nyamuk penyebab DBD yang kita kenal dengan Aedes aegypti tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap dapat mendukung perkembang biakan nyamuk. Suhu udara yang hangat membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember maupun wadah lainnya cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang biak. Nah, teman perdua, ada cara yang bisa kamu lakukan saat musim kemarau berlangsung untuk terhindar dari DBD atau demam berdarah. Gerakan 3M Plus meliputi menguras tempat penampungan, menutup perawat, wadah penyimpanan, serta mendaur ulang barang bekas. Kemudian membersihkan tempat penampungan air, melindungi diri dari gigitan nyamuk, dan menjaga daya tahan tubuh. Tentu dengan aktivitas fisik secara teratur dan olahraga juga dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Pertanyaannya, sudahkah kamu berolahraga di pagi ini, teman perdua? Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Menit ke-10 bergeser pukul 8 di pagi di Taman Perdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu yang juga sudah mulai beraktivitas ya. Jangan lupa tetap positive thinking ya.

Tapi teman berdua, kalau kita berbicara mengenai makanan atau minuman yang kita konsumsi ya, yang berbahan alami, tentu juga bisa berdampak positif juga untuk tubuh kita. Salah satunya dengan mengkonsumsi madu secara rutin. Ada beberapa khasiat yang bisa kamu rasakan atau berdampak ya dari mengkonsumsi madu tersebut. Ya teman perdua, di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang terus berubah, menjaga stamina tubuh menjadi prioritas bagi setiap orang. Salah satu upaya paling sederhana adalah membiasakan diri minum cairan manis alami hasil produksi lebah, yakni madu. Langkah mudah ini diperkuat oleh uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Konsumsi satu sendok setiap pagi secara konsisten dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Kemudian kandungan antioksidan dan unggul di dalamnya bekerja aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan pencemaran udara metropolitan yang tajam. Saat pelindung tersebut bertindak bagaikan benteng pertahanan murni sehingga sel tubuh tetap sehat. Sementara bagi yang terkena infeksi, madu bisa membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan. Kemudian rasa lembutnya tiba-tiba menyejukkan saluran pernapasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batuk kering yang mengganggu. Luar biasanya lagi, nutrisi alaminya juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan lambung dan usus. Mikroba baik di dalam perut akan bereproduksi dengan subur sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih mudah. Ya teman perdua, konsumsi madu secara rutin justru memasok tenaga seketika yang awet bagi otot. Tubuh akan mengalami suntikan tenaga secara konstan agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Dan menyisipkan produk natural ke dalam kebiasaan harian adalah modal kesehatan ekonomis dengan segudang kelebihan jangka panjang. Mulailah rutinitas sehat ini dari sekarang dan rasakan perubahannya. Aku bakal coba nih teman berdua.

kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal.

0: Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Produk FM Tua Terbaik Kamu, selamat pagi. Pagi untuk kamu teman Produk, menit ke-42 bergeser dan pukul 8 di pagi ini. Aku ingin juga masih teman kamu. Anyway, yang juga saat ini tengah siap-siap ya, mungkin hadir di Lepang Lodar L untuk ikuti perayaan anniversary Kota Tual. Selamat pagi untuk kamu teman Produk. Ini ada hal penting yang ingin aku sampaikan untuk kamu. Tahukah kamu teman Produk, di tengah kesibukan modern, banyak orang sulit meluangkan waktu untuk olahraga. Padahal aktivitas sederhana seperti jalan kaki sudah memberi manfaat besar. Jalan kaki termasuk olahraga ringan yang mudah dilakukan siapa saja, dan aktivitas ini juga tidak membutuhkan biaya mahal. Meski terlihat sederhana, berjalan kaki dapat membantu menjaga kesehatan jantung, sirkulasi darah menjadi lebih lancar saat tubuh aktif bergerak. Kebiasaan berjalan rutin juga membantu mengontrol berat badan, resiko obesitas, dan gangguan metabolisme pun dapat ditekan. American Heart Association merekomendasikan aktivitas fisik rutin untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Jalan kaki selama 30 menit setiap hari dinilai efektif untuk meningkatkan kebugaran. Tak hanya fisik, manfaat juga terasa pada kesehatan mental, karena jalan santai dapat membantu meredakan stres dan memperbaiki suasana hati. So, teman Produk, luangkan waktu kamu sejenak. Setengah jam setiap hari bisa menjadi investasi kesehatan kamu, karena kebiasaan kecil ini dapat berdampak besar dalam kurun waktu panjang.